Nyal bala bagal ko uya ngal di bagala oya no ga dai lu no uya ngal di bagal ko kara ngana ora lu ga ko ringa nya ko kara na ra ga ka kai kai li ye ya no lu ngue ya ngala na ni nda ja lu de lu tu lu yu gan lu ngue ya lo na le ku la le ngaja no ma ko Tiji ku jangan bah, tuju ku jangan bah, kan dulu kan bah. Iya dok. Macam orang aku ngadain kan ni jero, macam pilih kalau no ano. Kakar aku ngari jono, kakar aku ngari jono, kau ilo aku ngari jono, ilo aku ngari jono, kau ilo aku ngari jono. Ini muda, ini ni, ni aku yang lagi ngi ngai untuk dia. Tiup tinggal lambat orang hari. Kan ni jero, hari kau. Lu untuk aja ni, balik nuk. Macam kan ni jero. Pilih orang mana? Potol bayangal boleh, potol kungarin balun janur. Nyangin balun, ngal boleh balun. Ya, ngalin aja tahun kukanin jen. Kajian orang tuh boleh jinkam lagi, ngakail ilbayan. Tapi ngacuh bungun mana? Tinggal lagi in kamera anda pakai loli in kamera terus mana? Payah mana? Awan cari lebih kan jemur. Tiga lu bundul. I don't know what I'm doing. Ya, nak cara alpo. Eh, ini kan dah mana bawa kon. Madu ada mukam dah mana bawa. Cara loan bucket, tolat kit. Isoan loan bucket, tolat. Ini dah loan ba. Tapi ini tar, ini tu kan ni. Barap dar boleh jalan kiam. Boleh taken. Tar ini tar. Sana net, si rumit si ros, like karakol, si relun balib, ini bayu de, si bayu de ini relun ba, ya siapa ni? Dia relun ba ini ni. Kael. Walai, walai, walai, lom. Bagi angin in balun bawa. Walai, walai.